0: skalkali tawala ni naskayan dengue. Amasoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat, kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan soy laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Slakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.